di perairan barat yang memicu pertumbuhan awan hujan signifikan. Oke, berikut ini kondisi cuaca atau suhu udara. Pagi ini cuaca didominasi oleh kondisi berawan hingga berawan tebal di sebagian besar kabupaten dan kota. Untuk siang hari dan sore hari, potensi hujan ringan hingga sedang mulai merata di berbagai wilayah. Beberapa daerah diperkirakan mengalami hujan disertai petir dan kilat serta angin kencang ya, sobat bahana ya. Untuk malam harinya, cuaca kembali berawan hingga hujan ringan cenderung mereda menjelang tengah malam. Nah, rentang suhu berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius, suhu lebih rendah berkisar hingga dataran tinggi seperti Bukit Tinggi dan Padang Panjang. Nah, kelembaban udara sangat tinggi berkisar antara 65 hingga 99% ya, sobat bahana ya. Dan peringatan cuaca dini untuk perairan ya, hujan petir waspadai juga, hujan lebat di sekitar wilayah pesisir di kepulauan ya. Khususnya di sekitar pesisir selatan serta wilayah barat timur Siberut Kepulauan Mentawai. Nah, untuk gelombang laut BMKG juga mengeluarkan peringatan untuk area perairan Sumbar karena ketinggian gelombang laut diprediksi bisa mencapai 2,5 meter ya. Para nelayan dan pelaku transportasi laut diimbau untuk lebih berhati-hati. Nah, jadi buat sobat bana ingin bertamaisya atau berkunjung ke pantai ya, jangan terlalu terlena jika anak-anaknya atau kita berenang ya sobat bahana, kan ini gelombang laut cukup tinggi ya di hari ini. Informasi lebih terperinci mengenai perakiran cuaca tingkat kecamatan ya dapat dipantau langsung melalui aplikasi info BMKG. Oke, ya sobat bahana, selamat pagi buat sobat bahana semuanya. Informasi terkini ya sobat bahana ya, itu dia kita berikan buat sobat bahana. Ya, nanti kita kembali lagi dengan informasi yang lain. Kita nikmati dulu Adeni Hello di antara bintang ya. Oke, selamat pagi buat semuanya.

Oke, masuk dulu ini ada Fatin ya Sobat Buana. Ada Away dulu ya. Oke. Ya, selamat pagi nih buat yang udah monitor pagi ini, Pak D bersama Bu D. Ya, ngapain Pak D? Kok nggak didengar suaranya ya? Oke, buat Icin ya, buat yang pagi-pagi Ika Busur bersama Bule, selamat pagi. Buat para konsumen kita ya, Zia Fransikan, Serundeng Kentang Suci, Nasi Goreng 7000, Kantor Badan Pusat Statistik ya. Oke, terus juga Toko Mas Cantik, Toko Evani, Mas Ilham, Toko MT. Selamat pagi buat para owner, para manajer ya, dan juga para karyawan, gak lupa juga para pelanggannya tentunya ya. Ya, selamat pagi buat Sobat Bana semuanya.

0: De, Rami lo urang baru eh. Apo kakadena di bawah saja kali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tiba-tiba.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Tibanya tuh. Uni di toko KDMT lo mah. Aduh Dinda ke di siko ha. Mari lah Tiba. Uni kamu borongi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo Tiba. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi KDMA. Jebarang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kondie.
2: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus.

Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

100.2 Bona FM. Ya, sobat Bahana, dari Joshua March ya, Falling in Love ya. Ya, selamat pagi buat sobat Bahana di pagi ini. Nah, kita update info lalu lintas dulu ya sobat Bahana ya. Info dari jalur Sumatera Barat di hari ini. Untuk perbatasan Sumbar Riau, kawasan Tanjung Pati ya sobat Bahana ya. Oke, tunggu dulu. Ya, Tanjung Pati atau Panggalan, arus lalu lintas terpantau padat, merayap dan mengalami antrian panjang. Hal ini disebabkan oleh proyek pengerjaan perbaikan jalan di area perbatasan ya.

yang memicu diberlakukannya sistem buka tutup jalur kendaraan pribadi. Angkutan logistik plus travel dan kedua arah demo bersabar karena antrian ini memakan waktu hingga hitungan jam ya, sebut bahana ya. Oke. Jembatan Kilang 9 secara umum masih berfungsi normal sebagai urat nadi logistik ya, namun volume kendaraan meningkat signifikan karena arus liburan ya, sebut bahana ya. Waspadai potensi hambatan jika terjadi mogok kendaraan besar ya pada tanjakan sebelum atau sesudah jembatan. Nah, jalur internal Sumatera Barat, akses utama alternatif jalur Lembah Anai Padang Bukit Tinggi. Kondisi lalu lintas di kawasan ini pagi ini padat merayap ke arah ya, mengingat jalur ini masih dalam proses pengerjaan intensif pasca rehabilitasi, pengendara diminta menjaga jarak aman. Nah, jalur alternatif Malalak Sicincin, ini Malalak Balingka, jalur ini terpantau ramai, lancar hingga padat karena kerap menjadi limpahan utama kendaraan jalur limbah Lembah Anai. Mengalami hambatan atau saat terjadi longsoran material skala kecil akibat cuaca hujan. Nah, sedangkan untuk Siting Nyoloi Padang Solo, arus lalu lintas berjalan lambat, pengendara diminta ekstra waspada terhadap bermuatan berat ya yang gagal menanjak serta potensi licin ya kawasan tersebut diguyur hujan. Sementara itu, Bungus Teluk Kabung Padang Pesisir Selatan mulai 29 Juni 2026 arus lalu lintas dialihkan ke jembatan sementara Jeruai ya, karena ada perbaikan jembatan utama. Batas maksimal muatan kendaraan diperbolehkan melintas adalah 25 ton. Sementara untuk Sumatera Utara, sebut bahana lintas Timur Riau, ini tol 50 Indrapura, bagi kita yang bergerak di jalur tol jaring Trans Sumatera arah Sumut, harap tenang mematuhi batas kecepatan dan menjaga jarak aman untuk menyusul beberapa insiden kecelakaan, tabrakan yang sempat terjadi di tol akibat kelalaian berkendara. Dan jalur lalu lintas tengah utama menuju Sumut via Pasaman, akses jalan relatif normal, namun pengendara diminta waspada juga saat melintasi area perbukitan seperti wilayah Palupuah ya, karena curah hujan yang tinggi berpotensi memicu kerawanan longsor. Sementara itu, tips perjalanan buat sobat bahana, pastikan saldo kartu tol ya, elektronik kita juga cukup ya jika melintasi ruas tol fungsional maupun permanen di Riau atau Sumut. Hindari jam-jam sibuk sore hari di area perbatasan Sumbar Riau untuk menghindari antrian buka tutup jalan yang panjang. Nah, karena Sumbar ini sedang berpotensi hujan ya sobat bahana ya, selalu dipantau kondisi jalan ya sobat bahana ya. Oke. Dan jika kita berencana melakukan perjalanan rute spesifik atau kota asal tujuan yang mana? Nah, jika kita ingin melakukan hal itu, ya, dengarkan info dan juga jangan lupa untuk cek kondisi keadaan.

Oh, teh mui. Alah siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah, untuk ke kamarnyo alah kulo. Rasunyo lanjut.

0: kui mah piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya alah ado teh
1: tantu sealah itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh
0: deh alah cukui disiko sadonyo mah piriang makan piriang sambal galeh toples gulo kopi baki dandang jo kuali langko yo model jo motif piriang nyancak lo ha basio di mah kotek.
1: Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
0: Jadi, ke toko Evanri yo teh?
1: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: la. Ayah lantai gua.
1: Iya ya, helm ibit mah ya.
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambek-lambek lah. Ibit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Good morning, Bang.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jok etek kanan.
0: Dan lupo di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon ka.
0: Bahana FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan selamat pagi di sana. Penang ya di masa aja berado. Basu balik kita di harinanku di acara kesayangan tentunya. Melamang tapai lagu Minang satiu pagi. Ya, di acara aku di sana dapat bergabung melalui saluran telepon atau pasang sintik di WhatsApp ya, melalui nomor 08212708300. Ya, balik-balik Johan Onen di studio pagi kau sana panang ya. Dan akan mengalami sana sampai pukul 2 balik siang tentunya. Ya, mudah-mudahan di sana penengah ala siap jo pesawat telepon, lah siap jo judul lagu nan kadidangakan nan kadirequest tentunya di lamang tapai lagu Minang setiap pagi dari Bane FM.

0: Dan sementara kita mempersiapkan ya rangkaian lagu-lagu yang akan dipilih di sana-sana kita ya. Kita akan menerima telefon ya. Nampak tu lah ada telefon dan kabar gabung. Cuba kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baku hilang suaranya kaya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanone.
0: Yo. Selamat pagi Aziza.
1: Pagi pulo balik wan.
0: Oke, okay. Aziza di
1: tanah. Alamak kita ni pagi gowan.
0: Allah.
1: Allah semangat tu siang gini buku nak mak wan.
0: Iyalah, harus semangat tarik.
1: Minta lagu cik wan dari Remima wan.
0: Judulnya apa tu?
1: Inyang mak taci wan, dia semangat dan awak ke lagu sepik wan.
0: Oke, okay, baik, beku kita putar. Ginyang mak taci ya.
1: Ayo wan, dia semangat mama-mama awak ke lagu sepik wan.
0: Jadi siap, oke.
1: Okay, baik. Lagu untuk wan yang lagi tugas pagi ko, semoga sehat selalu, ya. Dimurahkan rezekinya sama Allah.
0: Baik,
1: Tu untuk nyopak deh, buk deh.
0: Ya.
1: Ayah kandung ni pada sikit, nak lupa.
0: Jadi?
1: Tu ada Pak Zainal and the gengnya. Adanya Kak Aldi jo istri tercintanya guys, semoga bertambah sehat pula kehamilannya.
0: Baik.
1: Tu ada Kak Nelly, Kak Wiwit, ada Mbak Sri, Mbak Neneng.
0: Jadi.
1: Tu ada Bu Dokter Nio Mansani juga.
0: Okey.
1: Ada perantau Minang Wak yang ada merantau di Jakarta guys.
0: Okey, ya.
1: Tu ada Ajo Muniti Kumbang.
0: Ya.
1: Ada Mak Itam, ada Ayah Denai.
0: Okey.
1: Ada Ayah Nadia.
0: Jadi.
1: Ada Warna Jo Alam CTL nya guys, keluarga besar nya sadonyo.
0: Okey.
1: Tu ada Wan Mister. Ada Gai Uban tak lupa.
0: Ya.
1: Ada Putra Dahliar.
0: Baik.
1: Yang masuk lewat WA dapat salam sadonyo ya Wan.
0: Jadilah kalau itu.
1: Salam kompak selalu dari Azizah Wan.
0: Baik Azizah, ditunggu lagunya beko.
1: Hadih Wan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM. Oke, okay. Azizah di Tanah Hitam ya, minta lagu Ginyang Mak Taci. Beko dinyanyikan di Renima ya. Baik, di belakang Azizah ada telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. One namo duo babang seleb luar binasa ya
0: nek. Iya betul.
2: Minta lagu cik nek.
0: Lagunya
2: Jan Gamang Mainai Jari. Jodi Mali nene.
0: Jadi, ya.
2: Salam tu nene.
0: Okey.
2: Kamu pikir sangat nek.
0: Nah.
2: Untuknya si Saleha untuk si Posil Fahmi nek.
0: Yo.
2: Opung si Ansuri nak boleh datang dah nek.
0: Okey.
2: Untuknya si Adiak Daal Putera Tanjung ada Mbak Linda di Pasar Usang nek ya. Putera Anye Jun cuma kayu Mak Adang nek.
0: Yo.
2: Halo.
0: Yo lanjut.
2: DL Mama Riri Raju Alam Putera Limau Kacang nek ya.
0: Okey.
2: Nanti balik le manda moya mak di kamba dia ada alis nampak kami lenia nenek.
0: Jadi.
2: Cikun yang wita, cikun yang putih tanjuang simpang apa piaman munir si kubang John Al Amin tadi ke nenek.
0: Okey.
2: Aduh Azizah Sabanta, kau nak disalamannya babang seleb tu punya mungkin nenek.
0: Iya punya.
2: Aduh Ika selalala trilili nenek.
0: Okey.
2: Halo nenek.
0: Ya lanjut.
2: Orlando Maroko tadi lah ini nanti lihat bapak pertama nen.
0: Tidak.
2: Oh lu nak doa ya. Kini kah bapak kedua sekarang istirahat baru nen ya.
0: Ya.
2: Mudah-mudahan menang lah Maroko tu nen ya.
0: Yo.
2: Untuknya ayah pandai sikit ayah anda. Sedangnya ayah dapat salam nen ya.
0: Jadi.
2: Adik buku ikan mesel sedangnya banyak nen.
0: Baik.
2: Terima kasih banyak nen ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana.

0: Baik, di belakang Aal kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayonen, selamat pagi, menjelang siang. Sehat selalu dari Daud.
0: Amin, terima kasih.
1: Request lagu sih, Dayonen.
0: Jadi apa lagu Daud, Sko?
1: Cinta untuk selamanya.
0: Cinta untuk selamanya.
1: Lepas
0: juga, Danen. Lahir, ayo lah, Jodan Daniel Maestro, ya.
1: Ah, ya, nanya dah tersentas kali, ya, Danen, ya.
0: Jadi.
1: Terima kasih lah, makin nama telepon Daud, ya, Danen, ya. Okay. Terima kasih lah, ikutan lagunya untuk Putri Sikumbang di Batu.
0: Jadi.
1: Salam untuk Danen yang sedang siaran di Pagi Melasia. Semoga lancar aktivitasnya sehari-hari. Lancar juga, ada moto acaranya sampai jam 2 wali pasti dah usangakan sampai jam 2 wali reko daunen.
0: Okay,
1: jam kawan ni reko sampai jam 2 wali.
0: Iya, mantap.
1: Mantap. Dan lagi salam untuk Soleha. Semoga sehat selalu. Salam untuk Bapak Ibu pimpinan Radio Bahana di Pernah Panjang. Dapat salam tu dari Daud tu daunen.
0: Okey.
1: Semoga sehat selalu. Murah sakit buat Bapak Ibu. Salam untuk Da'al Samantako, Da'al Fira. Semoga sehat sekeluarga. Salam untuk Putri Sikumbang di Batu, sedang monitor di Batu, semoga tak sekeluarga di Bukit Tinggi.
0: Okay.
1: Ada juga, ada Aziza, salam juga untuk Pak Ade sama budenya. Salam untuk Dahlia, ada TL di Kacang, tokonya di lingkungan daerah Kacang, makin salam dari Daud, ya, Danen, ya.
0: Jadi?
1: Di lingkungan di daerah Danau, di pinggiran Danau, makin salam dari Daud. Ada Raja Muni Sikumbang, ada Ardi di Jakarta, sekeluarga di Jakarta, ya, Danen, ya, sama kawan-kawannya. Ada Oncu di Penyalayan, ada Ampera Oncu, ada Pisa di Curun Tiju, ada Onet.
0: Okay.
1: Ada juga Nikmat, ada Kata Nampak di Padang Panjang, ada juga Putri Ayu, ada Putri Tago di Sungai Yang. Ada juga Putri Putra Medan Bongka, ada juga One Mister, ada juga Ika, dan salam juga Putri Tanjung sama Putri Gungku. Salam juga.

0: Untuk Putra Arifan di Solo je, Danan.
1: Jadi,
0: jalannya nak bagabung beko dalam belakang tahu saya, Danan.
1: Okey.
0: Ditunggu lagunya antara tiga daerah Padang Panjang, Bukit Tinggi, Jom, Kabupaten Tanah Datar, Batu Sangkara.
1: Siap.
0: Ya, terima kasih dan keadaan cuaca di Terminal Priang Dobok lain sangat mendukung untuk siaran kita berdua dan keadaan lalu lintas aman amin terkendali dan kondusif dan di kawasan di daerah Terminal Priang Dobok ini ramai lancar orang sampai ke Jakarta ada otobus kadang-kadang sampai ke Jakarta.
1: Bus mantap ya.
0: Ada Minyor, ada Al Hijrah, ada juga anemo tu. ANS, NPM, NPM, NPM sama NPM, hampir sama ya cuma mereknya MUN saja. Ya terima kasih ya Daniel, selamat selamat sampai ke tujuan otot-otot yang berangkat di Jakarta di hari ko.
1: Okey, baik, amin.
0: Terima kasih ya Daniel, ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daniel.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bana FM.
0: Rancak Bana.
1: Ya, sana pendengar, kita bacakan nampaknya ada terpenang bergabung, kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam, Wan.
1: Yo, selamat pagi. Alhamdulillah sehat.
2: Entah lagu lewat.
1: Apa lagunya?
2: Padi Agarah Kawan, Wan.
1: Padi Agarah Kawan, ya. Okey, silakan kirim salam.
2: Malamnya untuk Wan, untuk perubahannya kodonya, untuk Manda, Ibu Putri Bali, Nenek Aisyah.
1: Jadi?
2: Untuk Tester, Mister, Raju Alam, untuk Emak Sikambai, kawan-kawannya, Putri Tanjung, kawan-kawannya, Manita.
1: Ya.
2: Untuk Nopa, Niamai, Nida Liar, Madatu, Ini, untuk Aziza, Husband Daus. Tu Ojo Munir, Putra Tanjung, Wanjai, Wanjet. Yeah. Tu satu-satu nanya lah lewat tu Ali.
1: Halo.
2: Uda yang disayang.
1: Oh lagunya tak ada dua bakat ya. Halo, halo, halo, halo.
2: Tuan.
1: Lagunya tak ada dua.
2: Tak ada lah, ada suatu
1: ni, Wan. Tadi malu tersaliknya lagunya, tak pencukupnya. Ah, judulnya tadi tu? Judulnya apa tadi tu?
2: Ayo, mencak leh.
1: Halo?
2: Hai, ya. Bacara itu bilang lah, Wan.
1: Sebentar, sebentar. Baca rekam bilang.
2: Iya, Wan. Ada, Wan.
1: Cuba sebentar di sedang loading ni baru lah. Baca. Siapa namanya itu?
2: Tak tahu.
1: Oh, le. Okey, okey, okey. Baca rekam bilang lain.
2: Ayolah, Wan.
1: Yo.
2: Makasih, Wan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Lancak mana?

Baik, sebelumnya tadi ada pesan singkat di WhatsApp ya, kita bacakan dulu ya. Assalamualaikum Wananin, Lamang Tapai, selamat pagi Wan. Putarkan lagu Saya Titik Jadikan Lawi. Salam untuk pandangan Bana setia di mana saja berado. Terima kasih Wan, Bana Rancak Bana. Demikian dari Icin ya di Kacang. Oke, Icin, kita dengarkan lagunya ya.

0: Gitu, terima telepon seorang lain senak peneng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wananen.
0: Yo, selamat pagi.
1: Gila balik wananen, lo sehat wananen.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Salam suci wananen.

0: lagunya ko?
1: Oh, kan dua selayang wana ne.
0: Siapa kini ko?
1: Oh, Weni di penyalahan.
0: Oh iya, Weni ya, kan dua
1: selayang.
0: Jadi kirim-kirimlah salamnya dulu.
1: Salamnya untuk Kak Aziza tadi yang pertama ya wana ne,
0: Bapak Pintu. Oke.
1: Kang Al.
0: Ya.
1: Daud. OTL, Mama Riri, Baju Alam, Wan Mister, Kafe, Bukit, Domenis Kumbang.
0: Jadi,
1: spesialnya untuk Wan Nenek.
0: Ah, terima kasih Weni ya.
1: Ya, ada lagunya Wan.
0: Lai, ah, ditunggulah lagunya Biko ya.
1: Ya Wan Nenek, makasih banyak Wan Nenek.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak
0: benar. Baik, saya nak pendengar kita dengarkan lagu-lagu dan lama sejak dulu di pagi nanku. Dan turun sana dan kamu telepon Beko balik sesudah lagu-lagu Beko diputarkan ya. Ginyang Mak Taci lagu dan pertama permintaan dari Azizah tadi ya.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selaing Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.